0: karena terjadinya karena ia mempunyai masalahnya pada diri yang pertama. Bapak pikir dia terlibat. Dia tahu berbeda.
1: Jangan
0: tahu, kamu tidak tahu.

Kaitum arwajan rupani kawran ngutir diki yang harasan luka, suamaran di semuka, selesai luka lagi lecet kuliah usap. Kaitum kalagi, nipadan, nipari nalita kuprotik.

sana. Karena teman-teman sendiri masih berpaling awal mental perfatal pada mau pergi dari tujuan dengan tanah asal selatan seperti sudah usulkan pada dosa. Apa itu pergi dari tujuan belakang adalah pasti bangsa bangsa masih semua ini terjadi seperti tidak ada sampai tanpa pertolongan. Aku sedikit sama dengan semua tak sampai sebelum bisa terjadi bukti asal itu. Aku sedikit sama dengan semua kamu. Aku sedikit sama dengan lagi. Aku ingin semua orang keluarga yang dapat mengatakan diri dia tidak bersikari dia ayah kalau yang mengatakan selesai dia aku sedikit sama dari semua ini semua.

0: Sami Marko, zadnji rangal, za nekaj lani, majla sta se tekran sutke v ujasi, sam da je gredil v repol na CIA. Sama se kupam, da je lani, je v samo da je ksučina nekaj CIA.
1: Da pa nekaj tam da je ksučina nekaj CIA, je nekaj tam nama, da je pa neko sačna kamara su njera nama, neko sva. Sačna kamara ma bo mili zuni Nepali.
2: Sačna kamara ma bo mili zuni Nepali. Rasuwa bari pasi patipaya balbalika ko abhavak samparkama aeka chainan. Patipaya balbalika chain abhavak sangai astai asthai sthalmai basiraeka chan. Bipatka belama balbalikaharu thap jokhimma parne sambhavana pani hun sakcha. Ekaichin jilla prahari karyalay Nuwakotka prahari pramukh SP Bipin Regnikko kura sunaun.
3: Hamile Nuwakot jillaka kaiwa aphale asthai sthalma chain bichireka chana balbalikaharu hunchha. Ibu semai kasih jibina doktor ini mulai pakai panas sakti, perlu dengan panas sakti, kami rusak sah. Istar lebih lagi, bacaan kami lebih banyak dari asam. Tapi sesuai holding itu kami pun asli asli sulca. Itu sulca mulai susi benda. Jadi ada lagi yang kami perlu kami pakai asam. Isu ini yang kepada mestinya ada perlu dah lebih ceru dalam perlu mulai beli. Isu semua ini ada kami itu kami lebih pakai asam. Kami perlu semua seluruh lagi kami isteri tu pun perasan mereka semua isteri itu post pemakai tikis orang punya soknya pasti dalam betul sebab dia bina pasti jadi pernah semua kami ini suruh mereka semua isteri ini nakal punya nakal isteri itu pada zaman pada zaman orang masih nak pernah musim perasan kepada mereka semua kasar sorang pun dalam hati ini sorang sorang pun kasar sorang pun orang masih sedih lagi sorang itu betul kami masih Soalan saya adalah bersanding pada era yang sangat lain atau tidak sama dengan suku suku di Provinsi.
2: Rasulah aku utara dari kawasan ini, dari perwakilan kawasan ini, rahat di kawasan ini khususlah. Kalau mereka, kalau perwakilan kawasan ini mereka atau perwakilan itu yang datang ke sini, pada kali rahat sama dengan kawasan ini khususlah. Jurang teknisnya, mereka akan lagi apa yang mereka sekarang ini sama itu aku, bukan kecil. Jamini beruntung menaik cara.
1: Untuk saya pada bawa di jari nomor yang sampai yang ini sampai bulan sampai susah lupa tau. Ini cuma benda bodi. Ini yang mana saya anggap ani kali ini. Tekis-tekis bawa yang ini bangun di sampai na. Bunyi cedera na. Bukan di kampung ini bawa saya. Masa ini kos tuh saya kos tuh saya kos tuh saya kos tuh saya kos tuh saya. Cepat cepat na. Berat kerja di luar jam. Bisa kerja dapat apa sih? Tidak ada orang pergi dapat.

0: Johnson. Tak naik dari tipe, maklum kan?
1: Tapi apa yang kita mereka beti, baru ko berasa dengan sakti pas kau fela kau itu sah. Kini sah baru sah pelat ayunan. Mungkin nama anak orang master kuni sembilan kali itu sah. Asam pencana besar pencana kapui berlari budi sah kau itu sah. Tetapi hari pas ada kira sedikit kira sampai ke tiga hari ko petang kau dapat kau itu sah. Isma pencet kira sedana berisi kau itu sah. Jepat mana selesa kami. Nara Patriti, Kormasari, Sucek, Istani, Basinda, Bilinna Pesama Apu Tanarik, Evan Balbalika Lugaitka, Unrutsa.
0: Bukan saja suara Nakutwa Dilinna Zadidit para Janama Fasika Alku Uta Prilat Koyle, Zanisa. Tespare, Adikanta Karika Ipru, Tarmaraj Tupiti, Ashabad Dikhi.
2: Tapi kalau presiden lain pun tidak mengambil lagi pasal, pasalnya ni ke grup ke asal atau kami sendiri juga yang perlu khusus mendekat mana pun yang kami buat pasal.
0: Kali berikut sahaja, kini betul sahaja kepada jadi itu ajaran apa yang aku dah pelajari dengan saya. Esok ada kau itu, maklum tersebut, kini aku sudah menghasilkan banyak aku dah pelajari. नेपाली सेनाको विपत्ति व्यवस्थापनका प्रमुख सेनानी दुर्गा भराले उद्धार टोलीको नेतृत्व गरेका छन्। हाम्रा साथी खरेन्द्र भराले आज मुस्कन्दा आयोजना स्थलमै त्यहाँको पश्चिम अवस्थाबारे जानकारी मागेका थिए।
3: We have a lot of time, but we have a lot of time. Thank you.